0: ཉེན ཁ ཁ ཡོད རེད དེ བས ས ནང ཉེ མི དོ ཁ ཁ ཁ ཡོད རེད ཁ ཁ ཡོད རེད དེ དོ
1: Bala kaba rishya. Bala.
0: Rana na kaba yu.
1: Nga nani yu, aja zima chide yu.
0: Nga nani yu mido.
2: Rang bala rasibda.
1: Ria.
2: Wei, rana tada kwa yu.
0: Nga kore na yu.
2: Jis jis, rana tada rana dui a nye suwa yung. Hao han, nye dui a.
0: 你让巴拉苏瓜辛苦。你去了呀，路途松啊，对啊，路途松啊，对啊，路途松啊。